sa me ne nkwa wo hu na so uyo nyamea nya wo ka no abam na nya wo shero echira shimmer